0: kubakoli miraba fenga ba unyera. Etuja kubatia, nema na wane nenge.
1: Wallahi billahi talahi.
0: Obo mkunkumuka mkunkumuka.
1: Omuumba kucha.
0: Baku makombo.

0: akakatero chaji kubachine ngeje chaji kumisampla tebi intama
1: nasabutia nasabudu muhindi manage nako
0: chasaburu muhindi kachumuli ndomano
1: omachine chisajau
0: shaki oba akura chimu wana wama damu hiruda manye furukuto.

sita biri tanu tanu sita chenda biri semu ash turumbe VIP VVIP sita biri tanu tanu sita chenda mubiri sita emu hash VIP njitadeko VVIP kweri njitadeko chetu itumuro sita biri tanu tanu sita chenda mubiri sita emu hash sita biri tanu tanu sita chenda mubiri sema hash rumba VIP ne VVIP ntadoko cha tuite ndiri mbo erimu DFB Cup round soccer SCVeri e Germany wansi bakubida timi ambaga SCV goli satu kubwerele VSG Arutelik wako wede satu satu kutima na fa Vosberg Vosberg ni wangu lila mbunya Vosberg Kickers kugambia kubida koroni goli biru kwemu Sharuka tanu biru extra time sita biru tanu tarisa chida mbiri sema ashiruma VIP ni VVIP ntadeko cha tuyo tomulio sita biri tanu tanu sita chendabu biri sita emu hash VIP VVIP ntadeko urubabu soko fune VVIP erikemi pire satu ne singwa ya VVIP funa VIP erikemi pire satu na katambula kakura odi makumi atanu uliriza biya ulebiyo nyogede ngambie VIP erikemi pire satu na katambula kakura odi makumi atanu ya mkumi atanu VVIP erikemi pire satu ne singwa ya VVIP cho tomu achimaji tomu maduweke nimbie ni